0: Mupatani mayoi bulela una tshula ifaita ntirina ya unyawa matatani ni masi ni nisa pao asungu encha nkumihenra ureta amvira matatani weho navraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matatani weho wakila imara wani huko ni masi ni nisa pao wala ni turwa wira ni ine majerihe nureta toko goharia notuka loko kolera ni kalelaka ntiti unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku unyawa uoma la witungo cha usentina uoma la wire henra cha mpulani ukotomola wala witandria uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni wupuwele unyawa matatani wa ni masi ni nisa pao itu inlokiha ukala mtu nkinako.
1: Inera yenyu akinya mama mwiwelele mambonyu ya pangeo ama fatume. Inera yenyu akinya mama mwiwelele mambonyu ya pangeo

0: manje wake le lori ba.
1: Kwacho komeni yakuhle matyala ngikarani makashimane nenyu.
2: Nera yenyu akinya mama kanokwenye mebu kambaga kalera ti awanya o.
0: Amara go kibo itala go le alunte kono.
1: Mathuwa la khanona ngikapi ajani mane nenyu.
2: Nera yenyu akinya mama nyu kanokwenye mebu kambaga kalera ti awanya o.
3: Ewala.
0: Yo tena nyo ndina vena neta kacha
1: pukhala kuthelani ya